Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Disinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama.

Cara alami paling ampuh menghilangkan kutu. Program Semoga Sehat kami mengucapkan selamat datang kepada Anda semua. Hari ini kami akan berbagi tentang cara alami yang paling berkesan untuk menghilangkan kutu. Kutu kepala adalah penyakit yang sangat mudah merebak dan boleh berlaku kepada siapa saja. 1. Cuka putih. Cuka putih merupakan salah satu cara yang paling berkesan untuk membersihkan kutu. Campurkan cuka putih dan air dalam jumlah yang sama di dalam suatu bungkus. Sapukan campuran ini ke seluruh rambut dan kulit kepala Anda. Kemudian, biarkan selama 1 hingga 2 jam. Selepas itu, sikat rambut Anda dengan sikat kutu yang bergigi halus untuk mengeluarkan kutu mati. Akhir sekali, shampoo dan bilas rambut Anda. 2. Vaselin. Bahan-bahan. Vaselin, sikat atau sisir kutu bergigi halus, sampo. Caranya, sapu vaselin pada kulit kepala Anda dengan jumlah yang banyak. Biarkan selama 1 jam dan sikat rambut Anda dengan sikat kutu. Kemudian, cuci rambut Anda dengan sampo dan bilas. Ulangi langkah ini sehingga kutu menghilang. 3. Campuran minyak pati 1. Bahan-bahan, 5 tetes minyak kayu putih, 5 tetes minyak rosemary, 5 tetes minyak zaitun. Caranya, campurkan minyak-minyak ini dan sapu pada kulit kepala. Urut perlahan-lahan dan biarkan selama 1 jam. Sikat rambut Anda dengan sikat kutu. 4. Campuran minyak

Pati 2. Bahan-bahan: 5 tetes minyak pudina, sedikit minyak zaitun, cuka apel, dan sikat kutu. Caranya, campurkan minyak pudina dan minyak zaitun. Urut ke kulit kepala dan rambut Anda. Biarkan selama 1 jam sebelum mencucinya. Sapu cuka apel pada bagian yang ada telur kutu. Biarkan selama 15 menit dan sikat rambut Anda. 5. Minyak zaitun. Panaskan minyak zaitun sehingga suam. Campurkan dengan 1 sendok besar jus lemon. Sapu campuran ini ke rambut dan kulit kepala Anda. Tutup dengan penutup kepala dan biarkan semalaman. Sikat rambut dengan sikat kutu untuk mengeluarkan kutu mati. Dan terakhir, sampo dan bilas rambut Anda. 6. Minyak kelapa. Bagikan rambut kepada beberapa bagian dan sapu dengan minyak kelapa. Biarkan selama 15 hingga 20 menit. Kemudian sikat rambut dengan sikat kutu untuk menghilangkan kutu mati, sampo, dan bilas rambut Anda. 7. Minyak zaitun dan minyak kelapa. Campurkan minyak zaitun dan minyak kelapa sehingga menjadi suatu larutan. Basuh rambut Anda dengan larutan ini. Kemudian sikat dengan sikat kutu selepas menggunakan cuka apel. Teruskan proses ini sehingga kutu benar-benar menghilang. 8. Cuka apel dan campuran daun jelatang. Rebus 2 cawan air 500 ml. Tambahkan 1 sendok besar daun jelatang kering dan biarkan mendidih selama 5 menit. Selepas mendidih, biarkan sejuk dan tapis ke dalam balang. Gunakan cuka apel yang dicairkan untuk mengurut kulit kepala. Biarkan selama 30 sampai 35 menit. Kemudian sikat rambut Anda dan basuh rambut Anda dengan sabun semula jadi dan bilas dengan larutan jelatang. 9. Cuka apel dan minyak kelapa. Bahan-bahan: minyak kelapa, cuka apel. Rendam rambut Anda dengan cuka apel dan biarkan selama 15 hingga 20 menit sehingga kering. Selepas itu, sapu minyak kelapa ke seluruh rambut. Tutup rambut Anda dengan penutup kepala, dan selepas 6 hingga 7 menit, sikat rambut Anda, bilas dengan sampo. 10. Bawang putih. Hancurkan 10 ulas bawang putih, dan campurkan dengan 3 sendok besar jus lemon. Sapu campuran ini ke seluruh rambut, dan biarkan selama 30 menit sebelum menyikatnya. 11. Gel aloe vera. Sapu gel aloe vera ke kulit kepala, tutup dengan penutup kepala dan biarkan sehingga rambut kering. Sikat rambut dengan sikat kutu selepas menggunakan cuka apel. 12. Sampo kutu. Jika kutu di rambut Anda tidak terlalu banyak, dapatkan sampo kutu dengan farmasi dan gunakan mengikuti arahan. Anda baru saja mendengar program Semoga Sehat yang dibawakan oleh Dr. Mehmet Uçar. Sampai jumpa. Semoga sehat.

Ular adalah simbol perubatan. Selamat sejahtera para pendengar yang dihormati. Dalam episod hari ini, kita akan membincangkan simbol yang lahir daripada pemikiran kolektif manusia dan kekal digunakan secara universal sehingga hari ini. Walaupun ular sering dikaitkan dengan ketakutan dan kebencian, bagaimana haiwan ini boleh menjadi simbol perubatan yang berkaitan dengan penyembuhan? Mari kita mulakan dengan frasa, ular adalah simbol perubatan kerana... Penemuan sejarah menunjukkan bahawa sejak zaman awal manusia, simbol haiwan memainkan peranan penting dalam hidupan manusia. Lukisan haiwan pada dinding gua yang berusia 45,000 tahun membuktikan peranan ini. Bahkan struktur berusia 12,000 tahun di Göbekli Tepe, Çanlı Urfa, yang mengubah pandangan kita terhadap sejarah turut membuktikan bahawa haiwan bukan sekadar sebahagian daripada alam semula jadi, tetapi turut digunakan untuk tujuan simbolik dalam budaya manusia. Mitologi terbentuk daripada gabungan ketakutan manusia terhadap fenomena alam, imajinasi yang tidak terbatas, serta kebolehan haiwan yang luar biasa. Ketika manusia tidak dapat menjelaskan sesuatu kejadian, mereka sering merujuk kepada kuasa gaib. Haiwan seperti ular telah digunakan sejak zaman prasejarah sebagai simbol kekuatan ini. Walaupun simbol ini paling jelas dapat dilihat dalam nama-nama planet, kita lebih menemuinya dalam hidupan harian. Contohnya, simbol perubatan yang memaparkan simbol ular. Di Museum Louvre, terdapat ukiran pada cawan yang digunakan oleh Raja Judea dari Sumer, yang memaparkan dua ekor ular saling berpintal, dipercayai sebagai simbol Tuhan Kesihatan Ningizida. Dalam mitologi Yunani dan Rom, ular dikaitkan dengan Asklepios, Tuhan perubatan yang sering digambarkan memegang tongkat dengan ular meliliknya. Simbol ini juga ditemui dalam budaya Mesopotamia dan Mesir kuno, di mana ular dikaitkan dengan penyembuhan dan kesihatan. Kebolehan ular untuk menyalin kulitnya menjadi metafora bagi kelahiran semula dan pemulihan daripada penyakit dalam banyak teks purba. Pergerakan ular yang sukar diramal serta bisanya yang mematikan mungkin menjadikannya simbol yang dihormati, malah dikaitkan dengan penyembuhan. Pada masa kini, bisa ular digunakan dalam industri farmaseutikal sebagai bahan kimia penting dalam penghasilan ubat-ubatan. Tambahan pula, perkataan farmakologi berasal daripada istilah Yunani purba pharmakon yang membawa dua makna, racun atau ubat. Sebagai penutup, kita ingatkan bahawa simbol tongkat dengan dua ular yang melilit diiktiraf sebagai simbol perubatan pada tahun 1959 oleh Persatuan Perubatan Dunia. Bagi pihak pasukan produksi kami, Nurettin Cetin dan Alper Beşer, saya, penerbit anda Murat Orem, mengucapkan selamat hari yang ceria dan penuh ilmu kepada anda semua.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.